0: Se ya yo ahora la pura sierra. Gambay dan dan America, gambay dan dan America. Magyogun ölçükyü kavurgara.
1: Alfredo Napolitano, Coro Signore.